our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Talk, selagu yang bangkitin semangat kita ya pagi hari ini. Masih bersama dia tentunya di Spade. Selamat pagi teman berdua. Teman berdua, lagu barusan aku puterin, sekaligus aku pengen kenalin ke kamu kalau lagu baru saya itu masuk dalam program Aktif Musik alias Akselerasi Kreatif Musik di bawah naungan ECRAF, Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi ECRAF itu resmi ya memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi beberapa talenta di Indonesia teman produa. Nah, salah satunya itu talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu The Box Band yang kamu dengerin barusan dengan lagu bertajuk Tadulako. Ya, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal khususnya Tanah Kaili ya, supaya punya daya saing komersial dan juga identitas kuat nih di pasar musik nasional maupun juga internasional. And then fun fact-nya gak cuma The Box Band ya, tapi ada dua musisi yang terpilih. Salah satunya, salah duanya ya, selain The Box Band, yaitu Rival Himran. Jadi mereka dua ini mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah khususnya, yaitu terkait kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Nah, kalau sebelumnya kita dengerin karya dari The Box Band, next kita kayaknya epic banget dengerin karya dari Rival Himran ya, bertajuk Lovita Ebele. So are you ready? Here we go.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Dan aku pun paling lama.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Aksi kreatif dan positif. Masih bersama Dayang teman Pro 2. Dan ini adalah waktunya kita masuk ke segmen yang seru dan pastinya ditunggu-tunggu nih. Ya, jam 9 pagi di hari Senin. Ini kayak vibesnya kerjanya tuh kerja banget ya. Buat teman Pro 2 yang masih libur sekolah, ya pastinya enak. Seninnya gak kerasa gitu ya. Apalagi teman Pro 2 ada yang sudah libur habis ujian ya di kampus. Wah, itu juga pada nganggur. Tapi jangan salah, sebagian anak muda juga masih ada yang ujian. Karena gak semua kampus ujiannya bareng-bareng ya teman Pro 2. Dan pasti memang Senin pagi itu identik banget sama yang namanya lembaran baru. Ya karena itu ada yang berangkat kerja, masuk kampus, masuk sekolah ya kan. Tapi anak sekolah libur gak sih? Ya, tapi masih ada yang eskul gitu. Aku lihat tadi subuh-subuh juga ada teman Pro 2. Pokoknya memulai aktivitas yang sempat berhenti selama weekend kemarin. Sepakat ya. Kebayang gak sih kamu pagi hari ini ngapain? Masih duduk di depan laptop? Atau ada yang baru bangun tidur? Gokil sih kayaknya hari Senin kamu ya. Beragam Senin kita di hari ini teman Pro 2. Dan pagi ini kita gak akan membahas Indonesia juga dari angka peta atau pelajaran sejarah. Secara memang tema yang asik banget kita bahas di hari ini yaitu tentang kita Indonesia. Kita bakal bahas Indonesia dari sesuatu yang lebih dekat rasanya. Karena ada satu hal yang menarik banget menurut aku teman Pro 2. Banyak nih orang bermimpi kayak pergi jauh gitu ya. Apalagi di momen yang banyak orang libur sekarang. Ngelihat kota-kota besar mungkin. Pengennya liburan keluar Tarakan gitu ya. Atau mungkin keluar negeri. Widih, banyak banget duit kamu. Tapi setelah semua perjalanan itu, selalu ada satu tempat yang pengen datang kembali. Apa itu? Ya, tempat yang disebut rumah. Sejauh apapun, seasik apapun, pasti ada momen kangen rumah ya kan. Tempat yang disebut Indonesia. Buat teman Pro 2 mungkin pernah keliling dunia, keluar sana, pernah gak sih kamu ada momen kangen banget sama rumah, sama negara kita ini?
2: Let's play football.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Merapat lagi bersama dia yang selama barusan kita ngupbeat bareng dia dengan tajuk EA. Lagi semangat yang menjalani hari di lingkungan negara kita tercinta ini, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan rumah kita Indonesia. Nah, teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu membayangkan sesuatu kali ini. Apaan tuh? Coba bayangkan orang yang udah lama merantau. Nah, kalau kamu adalah orang itu, berarti gak perlu bayangin. Perlu ingat-ingat aja perasaan kamu sendiri ya, pengalaman kamu. Yang dirindukan tuh seringkali bukan gedung yang tinggi gitu ya, atau jalan raya. Justru hal-hal yang kayak simple banget, hal sederhana. Apa coba masakan emak, ocehan emak. Atau mungkin kayak suara ajam kalau kamu dekat di masjid, atau suara lonceng gereja kalau kamu tinggal dekat gereja ya, yang terdengar berdampingan di sebuah kota. Sapaan tetangga yang ramah ya, atau mungkin jajanan kaki lima yang rasanya memang enggak bisa ditemuin di tempat lain. Sebagai anak rantau, aku ngerasain banget hal ini sih, teman Pro 2. Banyak banget hal yang aku kangenin. Nah, Indonesia, negara kita ini juga punya keunikan yang kayak gitu. Kadang kita baru sadar ketika kita tuh ada jauh dari rumah. Apalagi buat kamu yang hobi banget ya, touring, keliling dunia. Seru tuh kayaknya hidup kamu, teman Pro 2. Kapan-kapan ajak aku ya. Dan mungkin itulah yang buat Indonesia rasanya istimewa banget ya. Bukan karena semuanya itu perfect, tapi karena ada begitu banyak hal yang bahkan sekecil itu atau sesederhana itu yang melekat banget di hati kita, karena udah jadi keseharian kita bahkan dari kita kecil, teman Pro 2. Jadi pas kita berada jauh dari rumah, kita merasakan banyak hal baru di luar sana, suasana yang beda banget di luar sana. Ada kalanya memang kita kangen sama suasana yang mewarnai keseharian kita dari masa kecil. Nah, buat teman Pro 2 nih, anak rantau, kamu make sense gak sama yang aku bilang tadi? Kalau iya, apa nih satu hal yang kamu kangenin banget?

Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Save My Love by Kygo featuring Khaled and Kelvin. Lagu yang asik banget kita dengerin di pagi-pagi gini sama Pro 2 buat menambah mood kamu menjalani aktivitas demi bangsa kita. Gak cuma demi diri sendiri ya teman Pro 2, dengan kita menjalankan pekerjaan itu juga menjadi salah satu hal kita, bentuk untuk kita membela negara loh. Itu adalah pelajaran aku ingat waktu SMP ya teman Pro 2, beberapa bentuk bela negara yang pelajar ya sekolah, mahasiswa ya kuliah, kamu yang kerja ya kerja teman Pro 2. Nah, apalagi memang di segmen Proaktif ini kita masih membahas terkait dengan kita Indonesia. Ya mana ya, aku pikir-pikir seringkali kita bayangin kata nasionalisme. Ini erat banget ya sama kita Indonesia teman Pro 2. Itu kayak sebagai sesuatu yang besar banget gitu loh. Ibaratnya nasionalisme harus harus rela mempertaruhkan nyawa demi negara. Pokoknya harus kayak gitu ya. Padahal Indonesia juga hadir dalam hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari. Selain aku sebutin barusan, buat kamu sekolah yang sekolah dan sebagainya, ada contohnya kayak di pasar yang ramai sejak pagi pastinya. Mau hari Senin pasar tetap buka. Ada di warung kopi tempat orang-orang bertukar cerita. Ada di UMKM yang terus juga berjuang. Pagi-pagi kayak gini juga banyak banget warung yang buka. Ada di para nelayan di Tarakan ini ya. Guru, petani, pedagang, aku nih penyiar radio, dan semua orang yang menjalankan perannya masing-masing, termasuk teman Pro 2 pagi hari ini. So, Indonesia itu bukan tentang wilayah yang luas aja. Indonesia juga bagian dari jutaan cerita yang bergerak bersama setiap harinya. So, teman Pro 2, aku tanya, kamu pagi hari ini lagi jalanin aktivitas apa sih?

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif.

Proaktif, pro dua aksi kreatif dan positif. Masih bersama Dayang, kembali lagi kita merapat di sini teman pro dua setelah barusan kita baper sama suaranya Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan lagu Die With A Smile. Teman pro dua, kita juga masih bahas terkait dengan negara kita tercinta ini yang berkaitan juga dengan kehidupan kita sebagai warga negara ya yang cinta banget sama Indonesia. Tapi memang terkadang kita terlalu sibuk banget kelihatan melihat apa yang kurang sampai lupa melihat apa yang kita punya gitu. Padahal Indonesia ini punya kekayaan budaya, bahasa, makanan, tradisi dan juga cara hidup yang luar biasa beragam banget. Coba deh kamu nyebutin semuanya, bisa gak kamu dalam 1 jam? Gak selesai itu teman pro 2. Bahkan di satu kota aja, kayak Tarakan nih, kota tempat tinggal kita ya, kita bisa ketemu berbagai suku, budaya, latar belakang hidup yang berdampingan. And I think semua suku di Indonesia tuh kayaknya ada di Tarakan teman pro 2. Dan justru keberagaman inilah yang jadi kekuatan kita ya. Bukan karena kita sama, tapi karena kita bisa berjalan bersama meskipun berbeda. Justru karena berbeda, kita jadi lebih kuat gitu. Nah itu yang pengen aku sampaikan juga ke teman pro 2. Harapnya kita bisa menjalani kehidupan seluas mungkin ya, dan sebaik mungkin. Tingkatkan lagi toleransi yang ada. Kita juga tetap menjalankan peran kita masing-masing sebagai warga negara, khususnya juga sebagai warga Tarakan. Dan jauhilah segala konflik yang ada teman pro 2. Apalagi buat kamu para pejuang rantau, Tarakannya banyak banget orang rantaunya loh. Jadi di mana bumi berpijak, lah di situ kita juga harus menghormati adat istiadat yang ada ya di kota orang ini teman pro 2. Ya untuk itu aku masih bakal menyapa teman pro 2 juga pastinya sampai jam 10 nanti. Next segment aku bakal menyapa kamu di info pro 2. Teman Pro 2, and thank you buat kamu yang udah stay tune bareng Dayang dari tadi di Pro 2 Aktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif. Dan kita pagi ini belajar bahwa Indonesia bukan cuma tempat yang kita tinggali, tapi Indonesia adalah kenangan masa kecil, makanan favorit, bahasa yang akrab di telinga kita juga, dan orang-orang yang kita sayangi juga cerita yang membentuk siapa diri kita hari ini. Well, teman-teman Pro 2, satu lagu untuk menutup segmen ini dari Sienna Spiro dengan Taichuk Dion Basil. So don't get nervous, stay tuned on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS tengah gencar melaksanakan sensus ekonomi 2026 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS mengerahkan ratusan petugas lapangan untuk menyisir seluruh wilayah perkotaan secara mendetail dan menjamin kerahasiaan data sensus. Teman Pro 2, Kepala BPS Provinsi Kaltara, Dr. Mustaqim menyatakan bahwa pelaksanaan sensus ini berjalan lancar berkat sinergi kuat dengan kepolisian setempat dan pemerintah Kota Tarakan. Sensus ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 31 Juni 2026 mendatang. Informasi selanjutnya, Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko 2026, tepatnya pada Minggu 21 Juni kemarin. Pembalap Ducati itu berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Ai Ogura hingga finish.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Avatar The Last Airbender musim 2 melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Serial itu akan tayang di Netflix pada 25 Juni mendatang. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan musim 3, dengan musim ketiga akan menjadi penutup ceritanya. Produser Christine Boylan dan Jabar Raisan yang menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune, setelah ini bakal ada Kadia Sita yang menyapa kamu di next segmen Pro 2 Headlist. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time, aku Dayang punya perayaan pamit. Happy Monday and bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Selamat pagi, selamat berdua, dan juga selamat hari Senin nih. Terutama buat kamu yang sudah menaklukkan awal minggu ini nih dengan energi yang luar biasa dan juga pastinya penuh optimisme ya. Bareng sama aku Desi nih, teman Pro 2 yang akan temenin kamu di santai siang tentunya di segmen Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti. So teman Pro 2, di sini pastinya aku udah siapin deretan lagu-lagu yang paling banyak diputar dan paling enak didengar buat kamu semuanya. So, kamu tinggal, caranya gampang banget ya teman Pro 2. Kamu tinggal ke Instagram, terus kamu tinggal cari RRI Pro 2 Tarakan dan kamu tinggal lihat story-nya aja, kamu bisa vote di situ. Jadi sambil beraktivitas kamu bisa langsung vote. Lagu apanya, apa aja sih yang udah aku siapin? Pastinya untuk yang Indonesia, aku udah siapin Salma Salsabil dengan Hachu, Angie Carvalho dengan Remuk, Adrian Khalif dengan 2001 Kali, juga ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Dan gak cuma Indonesia, tapi juga aku udah siapin juga untuk lagu mancanegaranya, yaitu BTS dengan Swim, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, Baby Monster dengan Cium, dan juga Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. So teman Pro 2, sambil kamu dengerin, sambil kamu beraktivitas, langsung aja buka Instagram kamu sebentar dan kamu tinggal vote lagu mana sih yang mau kamu yang diputerin sama kita semua. Dan untuk mengawalinya, kita puterin dulu lagu buat kamu semua, Justin Bieber dengan Jessica Janelle, Overboard.

Masih di Pro 2 Hitlist tahun Pro 2. Dan aku akan puterin lagu pertama di Pro 2 Hitlist Indonesia. Pilihan yang banyak banget nih dipilih sama teman-teman Pro 2 di Instagram. Salah satunya yaitu Angie Carvalho dengan Remuk. Ini lagu termasuk dari bulan April yang udah dirilis ya teman Pro 2, tepatnya 10 April 2026. Dan single ini sampai saat ini masih menduduki chart kita nih teman Pro 2. So langsung aja aku puterin buat kamu semuanya dengan Angie Carvalho, Remuk.

Masih di Pro 2 Hitlist tahun Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin kamu di 107 Pro 2 FM Tarakan teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 lagu selanjutnya dari Pro 2 Hitlist Indonesia yang aku akan puterin yaitu lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Di tahun Pro 2 ini mungkin buat kamu yang suka dengerin musik R&B and pop urban lokal ya. Nah, dari lagunya ini sendiri tahun Pro 2, kalau misalkan kamu udah sempat dengerin lagu ini, itu sebenarnya kan memang punya cerita yang dalam banget ya, dan relate banget nih sama kehidupan percintaan anak muda zaman sekarang nih tahun Pro 2. Dan si Adrian sendiri tuh mengangkat

kisah tentang dinamika sebuah hubungan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Mulai dari pertengkaran, benturan ego, hingga konflik yang melelahkan nih Tom Pro 2. Tapi yang menariknya Tom Pro 2, meski hubungan tersebut tuh terkesan melelahkan karena emang sering diwarnain cekcok, tapinya ini tuh kekasih ini memilih untuk tetap bisa bertahan. Alasannya cuma satu, karena di balik semua drama dan ego itu sebenarnya masih ada rasa sayang yang sangat besar dan gak akan pernah hilang nih di antara mereka berdua. Kira-kira kamu hubungannya kayak gini juga gak ya Tom Pro 2?

Masih di Pro 2 Hitlist Lama Pro 2, dan kita akan puterin lagu yang ketiga, yaitu dari Salma Salsabil dengan singlenya yang berjudul Hacu. Nah, melalui lagu ini juga nih teman Pro 2, Salma itu menunjukkan sisi musikalitasnya yang lebih mateng dan juga berani bereksperimen nih teman Pro 2. Kalau sebelumnya identik dengan nuansa yang pop emosional, kali ini di single ini Salma ini menghadirkan dengan warna baru, tentu aja lewat perpaduan pop balad modern dengan groove. Jadi ada sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan dinamis nih tahun Pro 2. Selain itu, single Hacu sendiri juga bukan sekedar lagu tentang perasaan ya tahun Pro 2, tetapi juga menjadi representasi perjalanan banyak orang yang berjuang di tengah kerasnya kehidupan kota nih. Dan di sini Salma menghadirkan lirik yang deket banget dengan realita masyarakat urban, terutama mereka yang datang ke kota demi mengejar mimpi dan kehidupan yang lebih baik. So, Tom Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu Salma Salsabil dengan Hacu.

Masih di Pro 2 Hitlist Tua Pro 2. Dan lagu terakhir, lagu di Pro 2 Hitlist Indonesia pada hari ini, yaitu Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Ini juga lagu paling banyak yang di vote sama teman Pro 2 di Instagram kita ya, teman Pro 2 ya. Dan dari bulan Januari 2026, lagu Samuel Cipta sendiri nih yang Pencuri Malam nih kayaknya paling banyak dan hingga saat ini masih masuk chart nih Tom Pro 2. Dan ini juga aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman dari Instagram yang udah follow dan juga sudah memilih. Ada dari Kak Hana Nabila 37, Kak Elsi underscore Salsabila, Kak Mipi underscore Kak Kaisa Haranur, Kak Food Blogger 0512. Ada juga dari Kak Faris 56273, Kak MyRadio.fm, Kak Aini Putri, Kak Jireiso 90, Kak Anyu underscore UUK, dan Kak Farisha underscore Naura 08. Dan masih banyak lagi nih Tom Pro 2. Selain itu juga ada yang melalui WA, yaitu dari Kak Zulia di Jakarta, dan juga ada DM Instagram kita dari Kak Cegu Andre. So Tom Pro 2, jangan geser frekuensi kamu, karena setelah ini juga akan ada Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan langsung aja aku puterin Samuel Cipta dengan Pencuri Malam buat kamu semuanya.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dan sekarang kita beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan lagu yang pertama dari Pro 2 Hitlist Mancanegara yang aku puterin adalah lagu dari BTS dengan Swim. Lagu yang dirilis dari tanggal 20 Maret 2026 ini sebagai bagian juga dari album studio terbaru mereka, yaitu Arirang, dan juga mendominasi tangga lagu global termasuk bertahan di posisi nomor 1 Billboard Global 200 nih selama 2 pekan berturut-turut ya tahun Pro 2, dan juga masuk official single chart di negara Inggris nih tahun Pro 2. Dan gak hanya itu aja, tapi BTS dengan lagu yang Swim ini, single ini juga masih tetap bertahan di chart kita nih tahun Pro 2. So langsung aja aku puterin BTS dengan Swim buat kamu semua teman Pro 2.

0: upon a time.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Hitlist Tomon Pro 2. Dan lagu kedua yang akan aku putarkan yaitu lagunya dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, yang sudah dirilis tanggal 1 Juni 2026 kemarin ya Tomon Pro 2. Lagu ini tuh benar-benar mengusung tema patah hati yang di dalamnya itu sangat dalam dan juga emosional banget nih Tomon Pro 2. Karena saking istimewanya ya, Ariana bahkan menyebutkan bahwa karya terbarunya ini itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis sendiri sepanjang karir bermusiknya nih Tomon Pro 2. Kebayang dong ya, gimana dalamnya lirik dan juga melodi-melodi yang disuguhkannya si Ariana ini Tomon Pro 2. Dan ini juga gak main-main ya Tomon Pro 2. Dalam proyek pengerjaan album Petal ini, Grande juga turun tangan langsung bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus juga penulis lagu nih. Dan ia kembali berkolaborasi dengan Ila sebagai produser genius yang emang udah lama banget setia kerja sama Ariana ini sejak tahun 2016 lalu nih Tomon Pro 2. Jadi ya perpaduan chemistry mereka berdua emang udah gak bisa diragukan lagi ya Tomon Pro 2. So langsung aja aku puterin buat kamu semuanya Tomon Pro 2, Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me.

0: kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Masih di Pro 2 Hitlist nomor Pro 2. Dan untuk lagu dari Pro 2 Hitlist mancanegara yang aku akan putarkan adalah lagu dari Baby Monster nih tahun Pro 2. Dimana Baby Monster sendiri ini resmi ya untuk melakukan comeback ini dengan merilis mini album ketiganya mereka. Dan lagu utamanya yang berjudul Cium ini pada tanggal 4 Mei kemarin itu sudah sangat-sangat dinantikan oleh penggemarnya. Dan juga lagu bergenre hip hop ini juga sangat sukses dan akan dibawakan dalam tour dunia nanti ya tahun Pro 2 yang berjudul 2026-27 Baby Monster World Tour. Cium in Jakarta pada Sabtu tanggal 17 Oktober 2026 nanti di Indonesia Arena nih tahun Pro 2. Wah, ini udah pasti pada gak sabar nih ya tahun Pro 2 ya. Dan selain itu juga berdasarkan data dari Hanto Chart, album Cium sendiri ini terjual sebanyak 387.871 kopi hanya dalam waktu hari pertama peluncurannya nih teman Pro 2. Dan angka ini juga berhasil memecahkan rekor penjualannya sebelumnya, yaitu 261.650 kopi dari mini album We Go Up yang dirilis tahun lalu. So teman Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya Baby Monster dengan Cium.

Masih di Pro 2 Hitlist tahun Pro 2 dan lagu di Pro 2 Hitlist mancanegara terakhir yaitu lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ini tuh salah satu lagu hit dari Bruno Mars yang dirilis dari 27 Februari 2026 yang silam ya tahun Pro 2. Tapi hingga hari ini lagu ini masih menduduki chart kita. So langsung aja aku puterin buat kamu semua Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Hitlist. Dan Tom Pro 2 gak kerasa ya, udah hampir jam 12 siang nih Tom Pro 2. Dan juga Pro 2 Hitlist hari ini harus berakhir. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu, karena aku Desi masih temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan di jam 12 nanti juga akan ada Kapa karya Paguntaka. Jadi tetap stay tune ya Tom Pro 2.

0: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Hikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, boy!
1: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.

Langsung yang teman Pro 2. Dan aku kembali lagi nih nemenin siang hari kamu di hari Senin yang produktif ini. Dan kembali lagi bareng aku di program kesayangan kita semua pastinya, yaitu Kapa Karya Paguntaka. Tempatnya kita ngobrolin semua potensi kreatif UMKM lokal dan juga inovasi-inovasi anak muda serta juga digital ekonomi ya teman Pro 2 di Kota Tarakan ini. So, kalau misalkan kita ngomongin oleh-oleh khas Tarakan nih teman Pro 2, sebagian besar kan pasti berpikirnya tuh amplang ya kalau untuk kulinernya. Nah, pernah gak sih kamu kepikiran satu makanan yang kalau misalkan digoreng garing, terus aromanya itu langsung bisa bikin kita lapar nih satu rumah. Apalagi sih teman Pro 2 kalau bukan ikan asin pepija nih. Nah, kuliner ikan asin pepija ini tuh satu, ini benar-benar jadi primadona loh sebenarnya teman Pro 2. Karena enggak cuma buat warga lokal aja, tapi juga jadi incaran para wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Utara, apalagi dari Tarakan nih teman Pro 2. Tapi kamu tau gak sih, di balik renyah dan gurihnya ikan asin tipis atau pepija ini, ada perjuangan luar biasa dari para pelaku UMKM lokal kita yang sekarang ini udah mulai membawa produk tradisional ini nih, mulai naik kelas nih teman Pro 2. Dan siang ini kita akan bakal bedah tuntas soal si tipis yang bikin nagih ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku di Pro 2 Tarakan teman Pro 2.

0: Kupa, karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Masih di Kapa Tolong Perdua, karya Paguntaka. Nah, Tolong Perdua, sebelum kita bahas bisnisnya nih, aku mau tebak-tebakan dulu nih ya. Kira-kira nih siapa sih Tolong Perdua yang suka makan ikan asin pepija? Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya ikan asin tipis atau ikan asin pepija itu tuh dibuatnya dari ikan apa? Ayo, siapa coba yang bisa jawab? Nah, nih ya, buat yang belum tahu ya Tolong Perdua, jadi ikan asin pepija ataupun ikan asin tipis ini tuh berbahan baku dari ikan segar yang bernama ikan nome, atau secara ilmiah ini dikenal dengan nama Harpodon neherius. Dan di beberapa daerah luar, ikan ini juga sering disebut sebagai ikan Bombay duck. Nah, habitat utamanya itu spesifik ya Tolong Perdua ya. Ikan ini tuh merupakan komoditas endemik yang umumnya itu hanya ditemukan di wilayah pesisir utara Kalimantan, khususnya di perairan Kota Tarakan dan juga Kabupaten Nunukan nih Tolong Perdua. Dan yang uniknya lagi Tolong Perdua, ikan nome ini tuh punya karakteristik tubuh yang sangat lunak, basah dan hampir transparan saat baru ditangkap oleh para nelayan kita di perairan sekitar Tarakan. Dan karena tekstur tubuhnya ini lembut dan juga mengandung banyak air, nah maka itulah ikan ini tuh gak bisa bertahan lama kalau gak langsung diolah. Makanya masyarakat Tarakan, nelayan terutama itu sejak dulu punya kearifan lokal yang luar biasa dengan mengolahnya menjadi jadi ikan asin tipis yang dikenal sekarang atau dikenal lagi dengan sebutan ikan pepija. Jadi bahan baku utamanya itu murni dari ikan nome segar hasil tangkapan nelayan lokal kita nih Tolong Perdua. Nah, selain itu juga setelah nelayan ini mendapatkan ikan nome ini, mereka langsung merapat ke daerah pesisir Tarakan lainnya seperti Juwata salah satunya. Nah, itu langsung tuh ikannya itu dibersihkan. Dan rahasia bentuknya yang tipis seperti kerupuk itu adalah karena ikannya itu dibelah dua secara membujur nih Tolong Perdua. Jadi dibuang nih semua isi perut dan tulang-tulang tengahnya juga, lalu dipres dan dipipihkan. Setelah itu diberi garam secukupnya dan dijemur di bawah terik matahari Tarakan. So Tolong Perdua, aku akan kembali lagi pastinya dengan UMKM-nya apa aja. So setelah yang satu ini, jadi tetap stay tune di Pro 2 Tarakan Tolong Pro 2.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu. Dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini. Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, goy. Sejak beberapa tahun lalu,

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Baik, lagi bareng aku di Kapa Tolong Pradua. Tolong Pradua, kalau misalkan dulu itu kan mau beli ikan asin pepija, itu kan biasanya ke pasar Beringin ya, itu tuh paling banyak tuh ikan asin. Nah, atau juga ke warung-warung sayur nih Tolong Pradua. Tapi Tolong Pradua tau gak sih kalau pelaku UMKM ikan asin pepija di Kota Tarakan, ini tuh sekarang udah mulai keren-keren banget. Karena mereka tidak hanya sekarang itu untuk dijual kiloan, tetapi banyak juga UMKM-UMKM itu dijual dalam bentuk kemasan yang sudah sangat rapi, atau juga ada juga yang sudah matang tinggal siap makan nih Tolong Pradua. Nah, itu divakum dengan kemasan yang modern, terus dikasih label brand yang estetik, dan juga dipasarkan lewat e-commerce, teman Pradua. Selain itu juga dipromosikan lewat Instagram ataupun TikTok shopnya mereka. Nah, ini tuh yang siap makan, ini tuh juga sebagai oleh-oleh, teman Pradua. Jadi nggak cuma rasa original, tapi berbagai rasa-rasa juga ada. Kayak rasa telur asin pun ada nih, teman Pradua. Dan efek digitalisasi ini juga luar biasa ya, teman Pradua ya. Karena orang dari luar daerah Tarakan itu bisa mulai membeli dan menikmatinya nih, teman Pradua. Bahkan ini tuh sampai ke luar negeri. Jadi dengan mudah tuh pesen yang namanya ikan asin tipis atau pepija khas Tarakan. Tinggal klik aja deh dari HP mereka. Jadi sistem pembayarannya juga udah serba digital ya, teman Pradua. Pakai kris dan juga transfer bank. Nah, ini menjadi salah satu bukti kalau produk lokal kita itu bisa juga bersaing di pasar internasional

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Wah, tahun pro 2, dari tadi kita udah ngomongin ikan asin pepija nih ya. Kira-kira kalau misalkan digoreng-garing plus sambal makan di siang-siang gini tuh kayaknya bikin lapar banget ya. Cocok deh teman pro 2 kayaknya buat ide makan siang hari ini. Tapi gak kerasa juga ya teman pro 2, kebersamaan kita tuh di program Kapa hari ini udah harus berakhir di segmen ini teman pro 2. Dan melalui bahasan kita yang tadi, semoga kita semua ini, terutama kamu-kamu semua, makin bangga dengan produk asli Bumi Paguntaka. Ya teman pro 2, kita support terus ya para pelaku UMKM ikan asin pepija lokal. Jadi kamu bisa dengan cara membeli langsung produknya di pasar untuk konsumsi sendiri maupun dijadikan oleh-oleh ataupun juga di toko oleh-oleh nih teman pro 2 yang mau siap makan ataupun kemasan yang sudah dikemas. Jadi kamu gak perlu repot-repot deh buat bungkus-bungkus lagi kalau mau dikasih ke keluarga ataupun kerabat kamu teman pro 2. So teman pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Kapa dari tadi. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu teman pro 2, karena aku masih temenin kamu sampai jam 3 sore di Santai Siang ini pastinya dengan informasi olahraga dan juga entertainment. So teman pro 2, tetap stay tune di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.
2: Kamu telah mendengarkan Produk Kapa karya Paguntaka.
3: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang Tahun Pro 2 dan masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, Tahun Pro 2, ini aku mau informasikan soal olahraga. Ini yang datangnya dari Timnas Selandia Baru yang dirujak oleh Timnas Mesir nih dengan 3-1 dalam laga grup G di Stadion BC Place Senin 22 Juni 2026 ini, Tahun Pro 2. Dan dalam drama tersebut, di mana tumit ajaib Mustafa Ziko dan juga gol Muhammad Saleh untuk Mesir, ini ke gawang Selandia Baru nih menjadi sorotan Tahun Pro 2. Dan dalam pertandingan melawan Selandia Baru ini, Muhammad Saleh juga ini mencatat sejarah di panggung Piala Dunia 2026. Karena sang kapten ini sudah berhasil membawa timnas Mesir bangkit kembali dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru nih Tahun Pro 2. Dan di mana tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Dan tim berjuluk The Pharaohs ini akhirnya menemukan jalan keluar pada babak kedua melalui aksi Mustafa Ziko. So, Tahun Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Tarakan, karena aku akan masih temenin kamu pastinya sampai jam 3 sore ini.

0: siang.
1: Prodio FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Prodio FM. Masih di Santai Siang Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, ini ada informasi dari atlet panjat tebing nih, kebanggaan Indonesia, yaitu Putra Tri Ramadhani yang baru aja menunjukkan taring dan juga daya saingnya yang luar biasa nih di kancah kompetisi dunia. Gak main-main ya Tom Pro 2 ya, karena ini Putra sukses finish di peringkat keempat dalam nomor lead pada ajang bergengsi World Climbing Series Innsbruck 2026 yang berlangsung di Austria, teman Pro 2. Dan Putra ini tampil di babak final benar-benar menunjukkan performa yang sangat impresif ya, dengan berhasil mencatatkan poin sebesar 40 plus. Dan perolehan poin yang tinggi ini membuatnya bertengger tepat satu tingkat di bawah posisi podium nih teman Pro 2. Dan yang bikin merinding lagi dan gak geleng, kita bikin geleng-geleng kepala nih ya Tom Pro 2. Catatan poin hebat milik Putra ini ternyata berhasil menyamai poin dari sang legenda hidup panjat tebing dunia asal Republik Ceko, yaitu Adam Ondra. Karena poin mereka ini sama nih Tom Pro 2. Jadi Adam Ondra juga bahkan harus puas finish di posisi kelima karena kalah dalam perhitungan hasil di babak sebelumnya. Wah keren banget ya Tom Pro 2 ya, atlet kita tuh emang sudah bisa sejajar nih dengan legenda dunia. So Tom Pro 2, langsung aja aku puterin lagu buat kamu, Mawar Dizong dengan Tinggal.

Teman Pro 2, buat kamu nih pendukung tim Perancis ya, ini ada kabar yang cukup bikin ketar-ketir nih, karena menjelang laga krusial melawan Irak di grup 1, timnas Perancis ini terancam bakal kehilangan salah satu pilar pentingnya di tengah mereka nih Teman Pro 2, yaitu gelandang andalan mereka Aurelien Tchouaméni. Ini dilaporkan tengah mengalami masalah pada ototnya dan juga terancam absen dalam pertandingan yang akan digelar dalam waktu dekat ini nih Teman Pro 2. Dan pastinya kabar ini juga sempat bikin publik dan juga fans dari Les Bleus ini ketar-ketir ya, mengingat peran dari Tchouaméni juga yang krusial banget nih di lapangan Teman Pro 2. Meskipun situasi ini tuh sempat memicu kekhawatiran nih Teman Pro 2, tapi sang pelatih Didier Deschamps ini langsung bergerak cepat untuk meredam kepanikan publik, yaitu dengan menurutnya Deschamps sendiri nih memberitahukan bahwa kondisi pemain berusia 26 tahun tersebut sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda cedera yang serius nih Teman Pro 2. Dan pihak tim medis juga masih terus memantau perkembangannya dan berharap Tchouaméni bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Nah, kita doain aja Teman Pro 2 ya, semoga Tchouaméni itu cepat sembuh dan bisa kembali bermain di lapangan. Kira-kira apakah Prancis ini bakal tetap tampil perkasa tanpa kehadiran gelandang andalannya Teman Pro 2? Atau malah Irak nih yang bakal memberikan kejutan besar? Kita tungguin aja ya Teman Pro 2 ya.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan aku Desi masih temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini tuh ada kabar menegangkan juga ya, sekaligus agak melegakan dari penyanyi cantik yaitu Sabrina Carpenter, yang baru-baru ini tuh Sabrina harus berurusan dengan seorang penguntit bernama William Applegate yang kedapatan terus memantau rumah pribadinya Sabrina Carpenter nih Teman Pro 2. Alasannya ini bikin geleng-geleng kepala ya Teman Pro 2 ya, karena pria ini tuh berhalusinasi dan mengaku sebagai utusan militer rahasia Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menyelamatkan dunia karena aksinya sudah sangat membahayakan. Jadi pengadilan Los Angeles langsung bertindak tegas dengan memberikan perlindungan hukum bagi Sabrina selama 5 tahun ke depan nih Teman Pro 2. Dan penguntit tersebut juga dilarang keras mendekati Sabrina, rumah maupun tempat kerjanya minimal dalam radius 90 meter. Dan untung banget kondisinya sekarang sudah aman nih Tom Pro 2. Nah Tom Pro 2, biar suasana siang kamu nih gak ikutan tegang juga kan, ditambah juga matahari sudah semakin naik nih Tom Pro 2. So langsung aja aku puterin lagu buat kamu semua dengan Face Nina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Teman Pro 2, ini buat kamu yang suka banget sama film Lord of the Rings. Ini ada kabar gembira ya, karena film terbaru mereka ini bakal disutradarai langsung oleh Andy Serkis. Dan Anya Taylor-Joy ini dikabarkan resmi bergabung dalam proyek lanjutan film legendaris The Lord of the Rings nih, Teman Pro 2. Anya sendiri juga siap kembali memerankan karakter ikonik si pemilik cincin Gollum ini. Di film ini nanti Anya Taylor bakal memerankan karakter baru bernama Saren. Yaitu karakter Saren ini digambarkan sebagai seorang elf sindar dari kerajaan hutan yang gak cuma menawan aja nih Teman Pro 2, tapi juga merupakan agen terpercaya sekaligus mematikan dari Raja Taranduil. Kebayang dong Teman Pro 2 gimana kerennya nanti Anya waktu memegang senjata dan juga beraksi. Dan aksi memukau Anya sendiri nih Teman Pro 2 di dunia fantasi ini pastinya jadi salah satu film yang bakal dinanti-nanti banget dalam waktu deket ya. So Teman Pro 2 langsung tungguin aja nih petualangan serunya di Middle Earth. Tapi sebelumnya kita puterin dulu lagu buat kamu semua, Dominic Adadias dengan Nyaman.

Masih di Santai Siang Tahun Pro 2. Tahun Pro 2 ini perfilman tanah air kita ini kayaknya emang lagi menunjukkan taringnya ya. Yaitu ada kabar dari ajang bergengsi Festival Film Internasional Shanghai atau SIFF ke-28, di mana sederet karya sineas Indonesia ini sukses tampil memukau dan juga mencuri perhatian dunia nih teman Pro 2. Dan dalam festival tersebut, Indonesia ini sukses menghadirkan wajah baru perfilmannya lewat berbagai genre yang variatif nih. Mulai dari film cerita yang emosional kayak Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau My Own Less Super, terus juga ada film pemenang penghargaan Uni hingga film animasi keren seperti Jumbo dan juga kisah inspiratif Garuda di Dadaku nih. Dan kehadiran film-film ini juga membuktikan kalau kualitas sinema kita tuh makin diakui secara global ya Tahun Pro 2. Dan juga Tahun Pro 2, dari seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Awards tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia, yaitu termasuk diantaranya film Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang. So Tahun Pro 2, dukung terus perfilman Indonesia, semoga kedepannya makin sukses dan makin bersinar di kancah dunia.

Pro 2 Santai Siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Santai Siang Teman Pro 2. Teman Pro 2, udah pada nonton Toy Story apa belum nih? Nah, ini tuh baru aja ada informasi ya, film animasi terbaru buatan Disney ini, Toy Story 5 ini baru aja mencatat awal yang super kuat dan juga mengguncang box office Amerika Utara nih Teman Pro 2. Gak tanggung-tanggung ya, film kelima ini sukses mengantongi pendapatan fantastis sebesar 17,5 juta US dollar atau sekitar 311,9 miliar hanya dari penayangan pratinjau atau previewnya aja. Jadi angka pembuka yang masif ini tuh langsung dinobatkan sebagai performa preview terbaik sepanjang tahun 2026 nih Teman Pro 2. Dan melihat antusiasme yang begitu meledak dan juga banjirnya ulasan positif dari para kritikus film, nah ini sejumlah analis bahkan memproyeksikan kalau angka ini tuh bakal melonjak drastis hingga kisaran 175 juta US dollar atau setara dengan 3,1 triliun rupiah di pekan debutnya nih Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan diprediksi luar biasa ini tuh beneran tercapai, Toy Story 5 ini resmi bakal mencatat sejarah baru, yaitu sebagai debut terbesar sepanjang sejarah berdirinya waralaba Toy Story yang udah legend banget ya Teman Pro 2 ya. Jadi kira-kira nih dari Toy Story ini, nostalgia masa kecil yang dikemas ini kan dengan cerita baru yang segera terbukti ya masih punya tempat yang sangat spesial di hati para pecinta film dunia. Aduh, kira-kira kamu udah nonton belum sih Teman Pro 2? Kalau aku sih belum. Kalau kamu nonton boleh lah ya Teman Pro 2, ajak-ajak aku gitu.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Dalam peredaran info pertama, indeks harga saham gabungan atau IHSG dilaporkan bergerak melemah pada jeda paruh pertama perdagangan hari Senin ini, 22 Juni hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG terpantau mengalami koreksi cukup tajam sebesar 1,25% atau merosot sebanyak 77,21 poin yang menempatkan indeks kini berada di level 6099,93. Informasi yang kedua, tahun Pro 2, tim nasional Spanyol sukses mengamankan posisi puncak klasemen sementara Grup H dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Skuad La Furia Roja ini kini memimpin dengan torehan 4 poin setelah mencatatkan kemenangan telak 4-0 tanpa balas atas Arab Saudi, sekaligus juga memperlebar peluang mereka untuk melaju ke babak gugur. Dan informasi yang terakhir, tahun Pro 2, robot penjelajah milik NASA, Curiosity, dilaporkan tengah aktif menelusuri lapisan batuan yang berbeda di kawasan Gunung Sharp, planet Mars. Batuan yang memiliki tekstur serta karakteristik warna yang beragam tersebut kini sedang dianalisis secara intensif oleh tim ilmuwan bumi dengan memanfaatkan instrumen mutakhir APXS serta sistem pencitraan mikromahli guna mengungkap kandungan mineral serta sejarah geologis planet merah tersebut. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kau bisa baca di website rri.co.id. Dan Tom Pro 2, Info Pro 2 di jam 3 ini juga sekaligus mengakhiri santai siang hari ini. Tapi kamu jangan pernah geser frekuensi karena Kartini akan temenin kamu di Pro 2 Update. So, terima kasih banyak Tom Pro 2 yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai dengan jam 3. Aku Desi, pamit. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Arsha, baby.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know.

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

semoga hari kamu berjalan lancar dan tetap produktif ya. Buat yang lagi di jalan, pulang kampus nomor 2, masih di kantor mungkin ya, lagi olahraga sore, atau mungkin lagi rebahan sambil scrolling media sosial. So, thanks banget karena masih bareng aku Kartini, teman Pro 2. Welcome to Pro 2 Update. Dan sore ini aku bakal nemenin kamu dengan berbagai update terbaru ya, teman Pro 2, dari dunia musik yang dimana tuh lagi hangat banget nih diperbincangkan. So, jangan kemana-mana, karena hari ini ada banyak banget cerita menarik ya, teman Pro 2, dari musisi Indonesia yang lagi bersinar banget nih dengan karya-karya terbarunya. Let's get started. Teman Pro 2, kita mulai dari kabar terbaru dari Indonesia Timur ya. Musisi muda berbakat asal Maumere, Nusa Tenggara Timur, Mario G. Clau siap merilis karya terbarunya, yaitu Otak di Mana. Ya. Tapi kali ini kolaborasi bareng Juan Reza di bawah label Mega Music. Menarik itu Pro 2, proses pengerjaan lagu ini memakan waktu sekitar 3 bulan. Cukup lumayan lama ya dibanding beberapa karya Mario sebelumnya yang biasanya selesai dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan menurut Mario itu Pro 2, dimana ia memang ingin memastikan kalau semuanya itu matang banget ya sejak awal. Jadi setelah proses penulisan selesai, baru nih musik masuk ke tahap rekaman dan juga produksi yang lebih detail lagi. So, menariknya lagi, kamu tahu gak Pro 2? Lagu ini ternyata bukan berasal dari pengalaman pribadinya. The inspiration come from social media. Yes, khususnya dari berbagai cerita dan fenomena yang rame banget ya, berseliweran di TikTok. Pesan yang ingin disampaikan juga cukup unik banget, teman Pro 2. Kalau kamu berniat main-main ya, atau berbuat nggak baik dalam sebuah hubungan, maybe you should think twice. So, karena bisa jadi orang yang kamu jahati itu ternyata jauh lebih ahli nih memainkan permainan itu, teman Pro 2. Ouch, that's a warning right there. Dan Mario juga tetap mempertahankan gaya penulisan lirik yang lugas, berani, dan penuh sindiran khas Indonesia Timur banget ya. Menurutnya teman Pro 2, karakter tersebut justru menjadi identitas yang dimana tuh membuat musik dari Indonesia Timur itu jujurly lebih terasa berbeda teman Pro 2, dan punya warna yang benar-benar kuat banget. Untuk bisa memperkuat karakter lagu ini, Mario tentunya menggandeng Juan Reza yang dia memiliki energi dan juga vibe yang sangat cocok ya dengan konsep lagunya. Dan buat teman Pro 2 yang suka karya-karya Mario, ada kabar baik. Setelah single ini masih akan ada 4 lagu baru lainnya yang menjadi bagian dari Project Timuran ya. Tapi walaupun begitu teman Pro 2 ya, di mana Mario itu memberi bocoran kalau enggak semua lagu itu akan bernuansa upbeat teman Pro 2. So, jadi penasaran ya. Dan akan ada warna musik yang lebih santai dan juga emosional juga. So, let's wait for it. Dan buat kamu yang udah enggak sabar dengan kolaborasinya teman Pro 2, kita langsung aja yuk ya. Dengerin bareng-bareng. Ini dia. Otak di mana, aku pikir bagaimana, bangkitlah.

Tolong berdua, kadang media sosial itu memang bisa jadi inspirasi lagu yang luar biasa ya. Dari drama relationship sampai cerita yang bikin geleng-geleng kepala. So, semuanya bisa berubah jadi karya musik yang relate banget nih dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi dari Indonesia Timur, sekarang kita bergeser ya atau terbang sedikit lebih jauh ke Korea Selatan. Kolaborasi lintas negara yang sudah lama ditunggu banget akhirnya resmi hadir. Ada Raisa dan penyanyi balad ternama Korea Selatan, Sung Si-kyu, di mana Tepung Peradua itu resmi merilis lagu duet berjudul Heaven Knows ya. Dari sisi musikalitas, Heaven Knows itu memadukan sentuhan emosional khas Korea Ballad dengan produksi pop modern yang di mana itu terdengar elegan dan internasional banget Tepung Peradua. Dan yang paling menariknya lagi, untuk pertama kalinya Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea nih dan juga bahasa Inggris. Meanwhile, Sung Si-kyung ya itu juga tampil bilingual banget sehingga harmoni keduanya terdengar sangat natural. Dan kalau kamu penggemar K-pop ya, Korean Ballad Tepung Peradua, atau mungkin memang sudah lama banget mengikuti perjalanan karir Raisa, lagu ini wajib banget masuk playlist kamu minggu ini. This is iBake collaboration ya, karena dua musisi dengan karakter vokal yang sangat kuat pada akhirnya dipertemukan dalam satu karya original. Buat Raisa sendiri, proyek ini menjadi langkah penting untuk memperluas jejak karirnya di pasar internasional. Sementara bagi Sung Si-kyu Tepung Peradua, kolaborasi ini menjadi bagian dari upayanya ya untuk bisa menjangkau pendengar yang lebih luas di luar Korea Selatan. Lagu Heaven Knows Tepung Peradua lahir setelah video cover mereka membawakan lagu Endless Love viral di berbagai platform digital. Dan respon positif tentunya dari para penggemar akhirnya mendorong mereka untuk menciptakan karya original bareng ya Tepung Peradua. Dan lagu ini mengangkat tema cinta, harapan, takdir dan juga hubungan manusia yang mampu melampaui batas bahasa maupun negara Tepung Peradua. Wow, very very beautiful message ya. Yuk kita dengerin bareng lagunya Tepung Peradua.

Teman terbaik kamu. Welcome back, masih di Pro2 update bareng aku Kartini teman Pro2. Musik memang punya bahasa universal ya, karena kita tuh gak ngerti nih seluruh liriknya, tapi emosinya itu tetap sampai ya untuk pendengar. And that's the beauty of music sih teman Pro2. Dan ngomong-ngomong soal emosi, informasi berikutnya bakal relate banget buat kamu yang pernah jatuh cinta, patah hati, move on, lalu tiba-tiba ingat lagi. Yap, you know what I mean teman Pro2. Penyanyi dan penulis lagu Fajar Nur kembali menghadirkan karya terbaru yang disebut sebagai bab paling personal banget dalam perjalanan bermusiknya. Melalui album terbarunya, tentunya Fajar merangkum berbagai fase dalam sebuah hubungan teman Pro2 yang mungkin itu pernah kamu alamin ya, mulai dari jatuh cinta, konflik, kehilangan, patah hati, sampai perasaan tentang hubungan yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Album ini menggambarkan sebuah cycle of love ya, atau siklus cinta yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tapi teman Pro2, seluruh cerita tersebut dikemas dari sudut pandang personal Fajar Nur sendiri. Yang dimana membuat album ini menarik adalah fokusnya bukan pada drama besar, tapi melainkan pada emosi-emosi kecil yang sering tertinggal setelah semuanya berakhir. Perasaan menyesal, kata-kata yang tidak sempat diucapkan, dan rasa yang diam-diam masih ada. Sun Pianful teman Pro2, right? Dan dalam proses produksinya, Fajar bekerja sama dengan Arsy Widianto dan juga Iqbal Siregar ya, untuk bisa menciptakan warna pop ballad yang benar-benar sederhana banget teman Pro2, namun tetap modern. Dan aransemen yang klien membuat setiap lirik dan emosi itu terasa lebih dekat kepada pendengarnya. Album ini ya, Fajar menunjukkan sisi yang lebih matang lagi sebagai seorang storyteller teman Pro2, bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga menerjemahkan berbagai perasaan yang mungkin sulit banget ya untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau kamu sedang berada di fase healing, self-reflection teman Pro2, atau sekedar menikmati lagu-lagu yang meaningful, album ini bisa jadi teman yang pas. Salah satu lagu album dari Fajar Nur, Salah Apa Aku, bakal aku hadirkan untuk kamu yang masih stay di Pro2 Update. Enjoy!

0: Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: Teman Pro 2, ada suatu waktu menarik ya. Kadang lagu sedih itu sebenarnya bukan untuk bikin kita tambah galau, tapi justru membantu kita memahami perasaan yang selama ini sulit untuk dijelaskan nih, teman Pro 2. Dan setelah 3 informasi yang cukup emosional tadi, sekarang waktunya kita masuk ke sesuatu yang lebih fresh, fun, dan juga catchy. Soalnya sebenarnya Naikila kembali membuat gebrakan baru ya di industri musik Indonesia. Dan Naikila resmi merilis lagu terbaru mereka, yaitu MMG, teman Pro 2. Nah, buat yang penasaran, lagu MMG merupakan singkatan dari kalimat yang cukup unik banget, yaitu My Mind Gue, Interesting Title Right. Dan lagu ini merupakan hasil kolaborasi Naikila bareng James C, teman Pro 2. Keduanya dikenal sebagai salah satu pengusung genre yang saat ini tuh mulai banyak banget diperbincangkan ya, yaitu Hipdut. Hipdut sendiri merupakan perpaduan antara hip-hop, trap, dan juga dangdut yang menghasilkan warna musik yang segar dan juga sangat aktif banget. Sejak dirilis, lagu ini langsung mendapat sambutan hangat dari para pendengarnya. Untuk video musiknya bahkan sudah ditonton lebih dari ratusan ribu kali di YouTube dan ramai banget dibahas ya di berbagai media sosial, teman Pro 2. Dan selain lagunya yang catchy, ada satu hal yang membuat netizen gagal fokus. Yes, kehadiran Jeffrey Nicole sebagai model utama video musik MMG. No wonder banyak yang langsung penasaran banget dan ikut nonton videonya, teman Pro 2. Konsep visual yang penuh warna, ekspresif, dan energik tentunya membuat lagu ini terasa semakin hidup banget ya. Dan kalau kamu suka musik yang fresh, beda, dan bisa bikin kepala otomatis ikut mengangguk ya mengikuti beatnya, lagu ini layak masuk playlist harian kamu lah, teman Pro 2. Tenang aja, lagunya bakal bikin kita goyang dan sekaligus menutup Pro 2 Update sore ini. Ya, semua Pro 2, itu dia rangkaian update musik hari ini di Pro 2 Update. Mulai dari Mario G. Clau dengan Otak di Mana, kolaborasi internasional Raisa dan juga Song Si Kyung lewat Heaven Knows ya, album personal dari Fajar Nur, sampai gebrakan Hipdut terbaru dari Naikila lewat lagu MMG. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah meluangkan waktu untuk stay tune bersama aku Kartini. Dan tetap dengarkan Pro 2 FM Tarakan 107MHz ya. Dan jangan lupa juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan pastinya di Sore Ceria, karena kita masih akan terus bersama sampai di jam 8 malam nantinya. Ya, jangan kemana-mana, teman Pro 2.

teman-teman Pro2, kamu udah dengerin Pro2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita masih di semester ceria teman Pradua. Thank you banget buat kamu yang tetap stay tune nemenin aku ya di sore ceria hari ini. Setelah tadi Pradua update, kita ngebahas lagu-lagu update teman Pradua. Saatnya informasi menarik dan juga lagu hits yang bakal nemenin teman Pradua. Kita ke lagu dulu kali ya. Sebelum kita ke informasi, kita dengerin lagunya Caleb J, Guerilla Cinta.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa Departemen Pariwisata Buten memperkenalkan 5 pengalaman wisata pemulihan diri wellness yang menggabungkan kekayaan alam, tradisi dan juga spiritualitas sebagai pilihan bagi wisatawan yang ingin banget memulihkan kesehatan fisiknya ya, teman Produa maupun mental di kerajaan Himalaya tersebut. Departemen Pariwisata Buten menjelaskan pengalaman pertama yang ditawarkan adalah yoga dan meditasi di tengah landscape pegunungan Himalaya. Wisatawan dapat mengikuti sesi yoga di day alam terbuka, teman Produa, maupun di kuil tradisional, serta melengkapi pengalaman tersebut dengan meditasi yang tersedia di sejumlah hotel, termasuk Ziwaling Heritage di Paro. Dan Buten juga menghadirkan pengalaman

penyembuhan melalui pemandian batu panas tradisional atau manchu. Terapi ini tentunya menggunakan batu sungai Tumon Pradua yang dimana itu dipanaskan hingga membara untuk melepaskan mineral ke dalam air dan dipadukan dengan daun wormwood ya sebagai bagian dari praktik pengobatan tradisional Bhutan. Tentunya buat kamu pecinta alam, Tumon Pradua, Bhutan menawarkan jalur trekking yang membentang di kawasan Himalaya, termasuk Trans Bhutan Trail sepanjang 403 km dan Snowman Trek yang dikenal sebagai salah satu jalur pendakian paling menantang di dunia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

teman Pro 2, film asal Cina yang menjadi sensasi berkat rekomendasi dari mulut ke mulut, Dear You, diputar perdana di Inggris di pusat kota London teman Pro 2, menjelang perilisannya di bioskop-bioskop Inggris dan juga Irlandia di 26 Juni mendatang. Film tersebut menceritakan perjalanan seorang pemuda yang terlilit utang ya dari daerah Kaohsiung di Cina Selatan dan salah satu daerah asal utama migrasinya itu menuju Thailand untuk mencari kakeknya, dan dia pun mengungkapkan sebuah rahasia keluarga yang berkaitan dengan Kiao Pi, yaitu surat-surat dan remitansi yang dikirimkan oleh warga perantauan ke kampung halaman mereka. Teman Pro 2, di mana ketua eksekutif London Chinatown Chinese Association mengangkat saat penayangan perdana film ini bahwa tema kasih sayang keluarga, kerinduan akan kampung halaman dan kebersamaan dalam film ini sangat familiar banget ya bagi banyak warga Cina yang tinggal di luar negeri teman Pro 2. Banyak diantaranya mereka akhirnya menetap di Singapura, Malaysia, Indonesia dan juga wilayah lain di kawasan tersebut sehingga menjadi bagian dari komunitas Tionghoa perantauan saat ini. Aktor Zhang Runqi teman Pro 2 berbicara kepada audiens melalui tautan video menuturkan kalau banyak orang dari daerah Kaohsiung ya bersama warga Tionghoa perantauan lainnya sudah menetap di Asia Tenggara dan juga Eropa. Di mana teman Pro 2, film yang menjadi sensasi tersebut sukses meraup lebih dari 1,8 miliar yuan atau setara dengan 2.636 ya, atau setara dengan 270 juta dolar Amerika Serikat di box office domestik Cina per Jumat, dan yang pastinya arsip keluarga seperti Kiao Pi memberikan petunjuk personal mengenai apa yang dialami oleh generasi-generasi terdahulu, dan di mana seraya menambahkan bahwa berada dalam film dokumenter atau catatan publik lainnya, surat-surat pribadi ini membuat sejarah keluarga terasa begitu dekat dan juga nyata.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Produ yang tetap stay nemenin aku di sore ceria hari ini. Gimana aktivitasnya? Semoga lancar dan bikin kamu happy, teman Produ ya. Dan yang pastinya tetap semangat buat kamu yang lagi beraktivitas di sore hari ini, teman Produ. So, masih banyak banget lagu hits dan juga informasi menarik yang bakal aku putarin dan aku share buat teman Produ. Kita next song ke lagu berikutnya, ada Rudimental featuring Anne Marie. Terima kasih Anne Wayne, come over.

0: Yeah, gluten free and vegan for the holidays, please. The key to. Alright, thanks a lot. See ya. Bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radio FM teman terbaik kamu teman Radio. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini berkembang sangat pesat banget, dan perkembangan AI menurutnya tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga meningkatkan ancaman kejahatan digital. Dan di mana perkembangan AI ini membuat peningkatan kejahatan digital yang semakin kompleks teman Radio, karena memang dengan memanfaatkan AI untuk kejahatan digital diungkapkannya dapat menghasilkan konten palsu yang sulit untuk dibedakan. Dan di mana ia mencatatkan terkait penyalahgunaan AI dengan sistem teknologi deepfake, ya, Nezar mengatakan sistem deepfake itu mampu memanipulasi gambar ataupun video yang sulit banget untuk dibuktikan keasliannya teman Pradua. Dan menurut Wamenkomdigi juga kemajuan AI saat ini berlangsung sangat cepat banget, bahkan telah melampaui fase generatif AI menuju pengembangan agentik AI dan berbagai teknologi baru lainnya. So, perkembangan tersebut tentunya membawa manfaat besar bagi berbagai sektor. Akan tetapi teman Pradua, ya, di mana di saat yang sama juga itu memunculkan resiko-resiko baru yang memerlukan perhatian serius. Dan Nezar mengatakan hasil manipulasi berbasis AI kini sudah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai synthetic reality atau realitas sintetik. Hal ini tentunya menjadi dijelaskannya menjadikan masyarakat awam itu semakin sulit untuk membedakan antara konten asli dan juga konten yang palsu teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Seratus di Prodware FM, teman terbaik kamu, teman Prodware, di mana Olivia Rodrigo kembali membuktikan dominasinya di panggung musik global. Album sudah ketiganya berjudul You Seem Pretty Except for a Girl So In Love, ya, resmi di mana debut di peringkat pertama tangga album Billboard 200, teman Prodware, dengan perolehan angka yang sangat masif banget. Berdasarkan data dari Billboard, di mana album ini terjual sebanyak 485 ribu unit, setara album di Amerika Serikat pada pekan pertamanya, teman Prodware. Tentunya angka ini menjadi pekan pembuka terbesar bagi Olivia sepanjang karirnya, sekaligus memecahkan rekor juga ya sebagai pekan pembuka terbesar di tahun 2026, teman Prodware, untuk album dari solois. Untuk sektor streaming juga nggak kalah kuat, karena lagu-lagu dalam album ini itu sudah diputar sebanyak lebih dari 218 juta kali on demand ya. Dan kesuksesan besar ini tentunya menyusul performa epic dari dua single andalannya, yaitu Drop Dead yang sempat bertengger di peringkat pertama Billboard Hot Billboard Hot 100, teman Prodware, dan juga single The Cure yang berhasil menembus peringkat 5 besar. Let me tell you.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Yeay, teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria. Kita next informasi berikutnya. Girl group Nona akhirnya resmi merilis versi terbaru dari Rollerblade teman Pro 2. Dan menariknya lagi, dalam proyek kali ini di mana mereka menggandeng penyanyi sekaligus kreator konten kreatif berbakat asal Indonesia, yaitu Jessica Bunga atau yang lebih akrab disapa Jebung teman Pro 2. Dan untuk kolaborasi epic kali ini sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan ya, yang di mana berujung viral di media sosial. Jauh sebelum versi sepenuhnya resmi meluncur teman Pro 2, untuk potongan lagu Rollerblade ya resmi versi vokal Jebung itu sudah lebih dulu berseliweran di FYP TikTok. Dan karakter suara Jebung yang unik dan cara bernyanyi yang benar-benar santai banget langsung menarik perhatian netizen, hingga audionya itu digunakan oleh ribuan kreator untuk berbagi berbagai konten kreatif lainnya untuk Pro 2. Wah, salah satunya kamu gak nih? Melihat antusiasme yang begitu besar di media sosial, tentunya Nona akhirnya memutuskan untuk merilis versi kolaborasi resmi ini ke pasaran teman Pro 2. Dan untuk single Rollerblade ya sendiri itu hadir dengan nuansa yang musik pop bertenaga yang kental banget dengan sentuhan funky dan juga retro. Perpaduan suara Nona yang segar berpadu sempurna dengan gaya vokal Jebung yang playful banget, tentunya dengan menggunakan beberapa frase Indonesia yang benar-benar unik banget loh teman-teman.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

107.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Buat kamu pecinta drakor, kamu wajib banget untuk nonton drakor yang satu ini ya. Walaupun sebenarnya lagi on the way, di mana serial drama Korea yang populer The Trauma Code: Heroes on Call, produksi Netflix dikabarkan sedang dalam perbincangan untuk dilanjutkan dengan musim baru, teman Pradua. Buat kamu yang udah nonton musim pertamanya, gimana? Seru banget nggak sih? Seru dong pastinya. Karena pihak Netflix Korea juga menyampaikan akan memberikan informasi lebih lanjut ya tentang drakor The Trauma Code: Heroes on Call setelah detailnya telah dikonfirmasi. Dan pernyataan Netflix ya, teman Pradu, menanggapi kabar ini dari sebuah media lokal yang melaporkan bahwa proses syuting musim kedua serial tersebut akan dimulai di Oktober mendatang. Dan di mana teman Pradua, media juga melaporkan kalau musim kedua kali ini terdiri dari 8 episode dengan kembali mempertemukan para bintang musim pertama termasuk Ju Ji Hoon ya, Chu Yong Wo dan juga Hayoung dan juga ada Yeon Kyung Ho teman Pradua. Dan di mana teman Pradua dirilis di platform Netflix di Januari 2025 lalu, The Trauma Code: Heroes on Call merupakan drama medis yang mengikuti kisah Baek Kang Hyuk ya, yang diperankan oleh Ju Ji Hoon teman Pradua, seorang ahli bedah jenius yang dimana memiliki pengalaman di medan perang, dimana harus menghadapi tantangan untuk menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sebelumnya terbengkalai.

0: 102FM.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu setiap kita membeli
2: cerita membeli penutup hari. Setiap Senin sampai Minggu jam 10 malam hanya di Pro2 Tarakan.
1: Jadi orang baik. Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang
6: Pro2, teman terbaik kamu.
7: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
8: Aku tuh main buat healing.
7: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
8: Emang kenapa?
7: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini, di mana pilihan gaya hidup termasuk pilihan makanan dan minuman berperan penting dalam upaya untuk mengendalikan tekanan darah menurut ahli gizi Dani Lebovitz MSRDN. Sebagaimana dikutip dalam siaran Eating Well, Teman Pro 2 ia menyampaikan bahwa makanan dan minuman mempengaruhi banyaknya cairan yang ditahan oleh tubuh dan keseimbangan mineral penting seperti natrium dan kalium, seberapa baik pembuluh darah bekerja dan faktor kesehatan lain seperti peradangan dan kesehatan usus. Di mana Teman Pro 2, buah prune merupakan sumber antioksidan, kalium, dan serat. Satu cangkir jus prune kalengan menyediakan 2,5 gram serat dan 707 mg kalium yang merupakan 27% dari nilai harian kalium yang direkomendasikan untuk wanita. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau Destinasi Wisata Ramah Muslim Dunia. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura, di mana penghargaan itu diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index Award 2026. Menurut Bayu Aji, Teman Pro 2, capaian ini membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ramah muslim semakin kompetitif di tingkat internasional. Informasi selanjutnya, di mana Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube-nya, di mana Teman Pro 2, program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru, dan kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Dan perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama aku Kartini, dan kita kembali ke acara sore ceria berikutnya. So buat kamu, patikin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produk FM, teman terbaik kamu, teman produk Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media. Itu di mana memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yaitu Graduation Song, dan di mana dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi aktif kreatif musik teman produk. Lagu Graduation Song ya itu sebenarnya dirilis pertama kali pada 2018, dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, dan di mana teman berdua ya membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir mau di jam 8 malam. Sudah waktunya Kartini harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah nemenin aku, teman Pro 2, di segmen Sore Ceria malam ini ya. So, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada musik live chat. Dan nanti kamu juga akan ditemani oleh Kak Randa, teman Pro 2, di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Aku pamit, teman Pro 2. Thank you banget ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Jam.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edit Tama, yang menilai di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright. Kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang kalau barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman produk di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Tanya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Halo.
2: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
2: Puji Tuhan, baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
2: Iya,
0: ya?
2: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
2: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
2: Oh iya ya.
0: Iya ya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
2: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
2: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
2: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Oke.
2: Okay. Yeah, yeah. Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
2: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
2: Iya, aku nangis tuh Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
2: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku nggak tahu kayak. Aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan. Aku nangis, aku.
0: Oh,
2: tapi
0: iya,
2: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
2: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
2: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
2: iya,
0: masih semangat ya malam hari
2: masih
0: ini.
2: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Beneran.
2: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
2: Nggak tahu. Ke excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
2: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
2: Selain nangis, makan.
0: Oh makan?
2: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
2: iya kan?
0: Sih.
2: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak. Kayak abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: oh,
2: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
2: Yes.
0: Alias alasan aja.
2: Iya, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
2: Belum olahraga lagi
0: belum
2: aja
0: olahraga
2: sih.
0: Aja, ya.
2: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
2: Kalau gak males sih Kak. Kita tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
2: dapat
0: iya
2: padel. Kita dapat Kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
2: itu.
0: Oke, okay, and then?
2: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
2: Yang main cuma Kameda sama Kaniki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kameda, Kaniki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
2: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
2: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
2: iya,
0: tuh.
2: Kak.
0: Astaga.
2: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi pakai rok lucu
0: terus,
2: itu.
0: Ya,
2: akhirnya
0: sayang
2: kita cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak.
2: Yes,
0: astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
2: Happy banget Kak, bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada dua cuy kuping ya aku.
2: Betul, vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
2: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
2: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
2: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
2: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
2: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
2: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
2: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih Kak?
0: Iya, iya, iya.
2: cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung kalian kayak jatuh cinta sama lagu ini?
2: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.
2: Okay.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener tapi ya kita gak usah meragukan ya. Belum saya naik kemal ini.
0: Yes,
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Yeah. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kan.
1: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman-teman, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea bareng sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udah cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: 6 bulan
1: ya?
0: Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak kerantin aja sih, waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu, kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: okay, ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Soalnya, kalau ada HP kak, kita
0: udah
1: diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti makin dikit orangnya kan. Itu juara rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan, aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini
0: sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih bareng. Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku kak, selamat dari sini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh se-extrovert itu kak, jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak, karena teman aku yang satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: clumsy ya.
1: Clumsy banget kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Selalu melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi benar-benar seperti itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat ngejelasin juga. Teh Ocha kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan Gandhi Rianto, ini menurut Celine
1: pandangan tentang Celine, apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap berada.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati nih jujur. Mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rian. Tapi ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu. Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita ngomongin ini kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat enak lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan yeah, jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording nggak bahkan nggak?
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enak kan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak gak share sama diri saya sendiri ya kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Masa bukan penyanyi juara satu ya. Mungkin dong
1: gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh. Boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Aku.
0: Aduh seru banget nih. Oke sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuts.
0: Kita aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus.

0: Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan tuh.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Excited banget ya. Oke, okay, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Celine jawab secara cepat. Oke, okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak, Asbun?
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, kayaknya nanti gak main diam. Dong ini. Ya dong. Oke, okay. Okay, sekarang kita main rakus barengan sama Celina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak. Bener. Enggak, kalau enggak gak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan gak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran
1: MP3. Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan, Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru, Kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya, bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong, Kak. Enggak ya. Kita harus fokus.
0: Harus fokus. Oke. Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Celine lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya. Kenapa? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani, kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet, dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk Idol nih, pasti hidup aku bakal berubah ya, Kak. Karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga, ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya, bener-bener.
1: Iya, maksudnya kayak orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan, Kak, pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dibai cuy cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau, kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak. Enak enggak sih?
0: Heeh. Iya, enak. Iya, enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Yeah. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang lapar.
0: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi, Kak.
0: Masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mencuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles. Terlalu jujur ya, maaf ya.
1: Tapi sih kayak enggak tahu, kayak belum kayak, ada
0: ya. Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar-benar. Oke. Okay.
1: Aneh enggak sih, Kak?
0: Enggak.
1: Oh, enggak ya? Enggak. Oh, tak kira sumpah takut aneh. Takut ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, okay, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa depan. Iya, masa kenapa? Depan. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan. Okay, nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Pengen ya? Tahu aja.
0: Okay, spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong. Tolong.
0: Udah. Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Nggak ada sih sebenarnya.
0: Oh nggak ada ya tapi
1: pengen sebenarnya kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika
1: pengen.
0: seru
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya,
1: yeah.
0: Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue nggak tahu.
1: Belum nikah.
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di Eropa, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini di Rakus bareng sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masuk barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman bro yang sudah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita release di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai
0: ada.
1: Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya. Iya, saya main satu pengalaman saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu di sini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter.
0: Betul.
1: Kalau nggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang nah, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: lagu terus yang ditulis sendiri ya.
1: Ya soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Dinda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Dinda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau kemana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lah.
1: Sama lagu.
0: Kocok.
1: Itu kan rekayasa cinta. Oh rekayasa cinta.
0: Oke, kita lanjut. Lupa kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak, saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Noval nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengin disampaikan ke teman bro seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu loh.
0: Aduh, mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman bro 2 dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali. Betul. Bisa tuh request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Eni.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Tidak undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti.
1: Iya, mau banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman bro, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SD.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih
1: gampang. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan ternyata bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses selalu untuk project-projectnya.
1: Thank you.
0: selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di cerita bareng Pro 2 malam ini ya. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sini dan juga nemenin kamu di jaga malam sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan tentunya kali ini di segmen cerita bareng Pro 2 ya, teman Pro 2, malam ini aku mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin sederhana nih teman Pro 2, tapi jawabannya mungkin tuh bisa beda-beda nih buat tiap orang gitu ya. Di kamar kamu teman Pro 2, atau mungkin di lemari kamu, atau enggak jangan jauh-jauh deh, atau mungkin di galeri HP kamu teman Pro 2, masih ada enggak sih barang, foto, atau mungkin chat, atau mungkin sesuatu yang sebenarnya tuh udah enggak terpakai gitu tapi tetap kamu simpan gitu. Entah mungkin apa ya, tiket bioskop lama mungkin, foto kamu zaman sekolah mungkin, atau mungkin kamu ngumpulin surat-surat kecil kamu dari sahabat-sahabat kamu gitu, atau hadiah ulang tahun yang udah bertahun-tahun lalu, atau mungkin ya bahkan screenshotan percakapan yang sampai sekarang tuh belum sanggup kamu hapus gitu. Nah malam ini aku penasaran teman Pro 2 ya, kamu termasuk tim yang menyimpan kenangan nih, atau justru tim yang lebih memilih membuang dan melanjutkan hidup ya udah gitu. Atau mungkin gak usah jauh-jauh deh teman Pro 2, apakah ada dari kamu yang sampai sekarang tuh kayak sulit banget gitu buat ngehapus chat-chat lama, atau gimana nih teman Pro 2? Dan jangan lupa kita seru-seruan di cerita bareng Pro 2 malam ini teman Pro 2. Aku juga udah live TikTok ya, kamu boleh bergabung kalau misalnya kamu mau lihat secara visual nih. Ada aku di TikTok Pro 2 di pro2.tarakan ya teman Pro 2. Dan juga kamu bisa dengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ya teman Pro 2. Dan kita mulai cerita bareng Pro 2 kita malam ini dengan satu lagu pembuka dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alamak.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

Masih dicerita bareng Pro 2, bareng aku Randa ya, teman Pro 2. Dan terkait dengan tema kita tadi nih, teman Pro 2, memang ada orang gitu ya yang memang sulit melepaskan kenangan gitu. Bukan karena belum move on ya, bukan karena mungkin masih terikat masa lalu juga gitu, tapi karena sebagian dari mereka percaya gitu bahwa setiap benda atau setiap momen atau setiap apapun itu tuh pasti punya ceritanya sendiri. Makanya kadang ada orang yang mungkin masih nyimpan kartu ujiannya waktu SMA mungkin. Ada mungkin yang masih nyimpan tiket bekas nonton bioskopnya mungkin. Atau mungkin masih nyimpan boneka masa kecilnya gitu ya. Masih nyimpan foto-foto lama di handphone yang sebenarnya tuh udah bertahun-tahun gak dibuka gitu ya. Atau mungkin kayak yang aku bilang tadi, masih nyimpan-nyimpan chat-chat lama gitu ya. Karena memang saat ngelihat itu gitu, rasanya tuh kayak membuka kembali satu bagian hidup yang pernah membuat mereka bahagia gitu. Dan jujur teman Pro 2, kadang kenangan memang satu-satunya cara gitu untuk mengunjungi masa yang gak bisa kita datangi lagi gitu. So kamu tipikal yang mana nih teman Pro 2? Apakah kamu yang suka menyimpan kenangan kamu dengan rapi ya? Atau mungkin kamu ya udah bodo amat gitu, yang sudah berlalu biarlah berlalu gitu ya. Kamu tipikal yang mana nih teman Pro 2 ya? Dan juga udah ada requestan yang masuk dari teman Pro 2 nih. Kayak ada requestan dari Kak Hilda yang request lagunya Noah Wanitaku, lalu juga ada yang request lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Teman Pro 2, kalau tadi ada tipikal orang yang selalu menjaga kenangannya ya, kayak barang-barang lama masih disimpan, foto-foto lama juga masih disimpan, atau mungkin chat-chat lama juga gak mau dihapus gitu ya. Tapi ada juga orang yang kebalikannya nih, teman Pro 2. Mereka percaya bahwa untuk maju gitu, kadang kita tuh harus berani melepaskan ya. Jadi begitu semuanya selesai, ya udah gitu, fotonya dihapus, chatnya dihapus mungkin ya. Begitu pindah fase hidup, bareng lama-lama juga dibuang gitu ya. Bukan karena nggak menghargai kenangannya gitu teman Pro 2, tapi karena mereka nggak mau terlalu lama tinggal di masa lalu gitu. Buat mereka kenangan terbaik itu bukan yang disimpan di kotak atau di galeri handphone ya, tapi yang tetap hidup di dalam ingatan gitu. Dan itu juga nggak

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Ya.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Teman Pro 2 masih di Cerita Bareng Pro 2 bareng aku Randa ya. Dan kalau anak muda sekarang sih bentuk kenangannya tuh juga unik ya teman Pro 2. Bukan lagi mungkin surat atau mungkin album foto gitu, tapi bisa jadi screenshot chat ya, atau mungkin voice note, postingan lama, kenangan playlist Spotify mungkin ya, video pendek di galeri yang bahkan lupa kapan direkamnya gitu. Kadang saat iseng scrolling galeri tiba-tiba ketemu foto tahun lalu gitu. Dan dalam beberapa detik aja semua kenangan itu tuh kayak kembali lagi gitu teman Pro 2. Teringatlah orang-orangnya, teringatlah suasana sananya, teringat versi diri kita yang dulu. Dan dari situ kita sadar ternyata waktu berlalu cepat banget gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 pada akhirnya ya, kenangan memang tidak selalu harus disimpan dalam bentuk barang gitu, dan tidak selalu harus dibuang untuk bisa dilupakan ya. Karena yang paling penting bukan apakah kita menyimpan bendanya atau tidak nih, tapi apakah kita udah nerima cerita di baliknya atau belum. Karena ada kenangan yang memang layak disimpan, ada juga yang mungkin cukup dikenang aja, dan keduanya sama-sama gak salah teman Pro 2. Jadi malam ini teman Pro 2, sebelum kamu istirahat ya, coba lihat sekeliling kamar kamu nih teman Pro 2. Mungkin ada satu benda yang terlihat biasa aja bagi orang lain gitu, tapi mungkin punya cerita besar dalam hidup kamu. Dan mungkin alasan benda itu tuh masih ada sampai hari ini bukan karena nilainya, tapi karena kenangannya. Dan juga aku say thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku di Cerita Bareng Pro 2 malam ini, yang udah request-request lagu. Thank you udah nemenin aku ya. Dan tentunya aku pamit dari Cerita Bareng Pro 2 malam ini, tapi masih tetap nemenin kamu nih di jaga malamnya sampai dengan jam 12 malam nanti. So teman Pro 2, kita ketemu lagi nanti di Cerita Bareng Pro 2 berikutnya ya. So, aku thank you, dan kita ketemu lagi. Bye!
3: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep. Mencari tempat untuk bertemu.
0: Cakep. Sini nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tidak semua kemenangan dirayakan dengan tepuk tangan. Kadang kemenangan adalah berhasil bangun setelah semalam menangis. Berhasil tersenyum meski hati masih lelah. Kadang kemenangan adalah tetap melangkah saat jalan terasa berat. Tetap percaya saat keadaan belum berpihak. Kita sering mengira kemenangan harus besar dan gemilang. Padahal ada banyak kemenangan kecil yang luput kita syukuri. Tidak menyerah, tidak berhenti, dan tetap memilih bertahan. Jadi jika hari ini kamu berhasil melewati satu lagi hari yang sulit, percayalah, itu juga kemenangan. Mungkin tidak dilihat banyak orang, mungkin tidak dirayakan siapa-siapa, tetapi hatimu tahu betapa keras perjuanganmu untuk sampai di sini. Dan untuk itu, kamu pantas bangga pada dirimu sendiri.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ruang Pro 2 dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Senin 22 Juni 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz.

merupakan salah satu hal yang baik ya nomor 2. Jadi kita harus selalu dukung produk-produk dan juga usaha lokal itu, karena itu sama aja dengan kita bisa untuk memperkuat ekonomi bangsa. So nomor 2, aku masih temenin kamu di Spada.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pertanyaan teman Pro 2. Ini info yang masih dari sektor pariwisata tadi, ternyata rangkaian event yang daerah itu ternyata sukses juga menyerap lebih dari 30.000 tenaga kerja nih teman Pro 2 dan merangkul 4.600 pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga nih, biar pergerakan wisatawan domestik ini makin kencang sampai akhir tahun, pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus ekonomi yang fantastis banget sebesar 1,5 triliun rupiah nih teman Pro 2. Dan ini salah satu strategisnya adalah memberikan insentif berupa potongan harga tiket transportasi yang dirancang pas banget untuk memanfaatkan momentum saat ini, yaitu lagi liburan sekolah dan juga di hari-hari besar keagamaan nih. Jadi bisa liburan sambil hemat sekaligus ya teman Pro 2 ya. Dan juga selain itu juga ini membantu memutarkan ekonomi bangsa kita deh teman Pro 2. So teman Pro 2, aku masih temenin kamu dan biar kamu nambah energinya juga, jangan geser frekuensi kamu karena sebentar lagi kita akan masuk ke akselerasi aktif musik.

0: Masih di Sepada Tom Pro 2 dan sekarang kita memasuki akselerasi kreatif musik nih Tom Pro 2 atau musik aktif. Ini dari musisi 70 Crew yang merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan dari X, Agil Fuego, dan Stefandi. Dan ini bergenre hip-hop dan juga rap menjadi ciri khas dari grup musik ini ya Tom Pro 2. Dan selama berkarya di industri musik, 72 tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta juga beberapa kompetisi lokal nih Tom Pro 2. Dan 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan Hip Hop Party ini Tom Pro 2 menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih Tom Pro 2. Dan Hip Hop Party ini mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. So Tom Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu.
1: Ganti. Yuk ganti.

0: Oktober 2002.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Seventy Crew Hip Hop Party baru aja udah kuputerin buat kamu nih Tom Pro 2, mengajak kita untuk pesta hip hop bareng-bareng ya. So setelah itu aku juga akan beralih nih ke musik aktif satu lagi, yaitu Begundal Lowokwaru dengan Hello We Are Coming Back. Nah ini juga termasuk dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, itu secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik nih Tom Pro 2. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back nih. Dan salah satu personil band yang menyampaikan bahwa lagu ini itu sebagai pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup nih Tom Pro 2. Dan proses produksi video klip ini juga disutradarai oleh Kitch Terror, dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, dan menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. So Tom Pro 2, semua lagu akselerasi kreatif atau aktif musik ini gak cuma kamu dengerin di Produk Tarakan, tapi kamu juga bisa dengerin ulang di Spotify maupun kamu bisa nonton di YouTube channelnya. So langsung aja aku puterin buat kamu Begundal Lowokwaru dengan Hello We Are Coming Back.